mahanyelo atu mahanyelo atu nonoko ubindwa kungu radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo atu nonoko ufala kuba uningala tikondo kaba pia.

0: bola ni vafana vangu va bola vhathu na vadungela kana namba tadang madina avani no vhasi yavangani sola
1: ngutona ngoma te hanyele
0: ina uta tayankundela tuma kwadi
1: nabonga
0: eyo.